Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa mewasiatkan dan menasihatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perintah-perintah Allah di atas ilmu dan meninggalkan larangan-larangan Allah di atas ilmu. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang di saat mendapatkan nikmat ia bersyukur, di saat ia mendapatkan musibah ia bersabar, dan di saat ia terjatuh ke dalam dosa maka ia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam sebuah risalahnya yang bernama Qa'idatun fis Sabr, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan al-khair pada setiap keadaan seorang yang beriman, sehingga setiap keadaan seorang mukmin berada dalam kenikmatan Allah Azza wa Jalla, baik di saat dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hal-hal yang ia sukai, maupun di saat ia tertimpa musibah, di saat ia tertimpa perkara-perkara yang ia benci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketetapan dan takdir yang ia tetapkan kepada kaum mukminin sebagai perniagaan yang memberikan keuntungan bagi mereka, bagi kaum mukminin. Allah menjadikannya sebagai jalan untuk menyampaikan mereka, mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min

أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan setiap keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap keadaannya dalam keadaan baik, berada dalam kebaikan. Ketika ia mendapatkan apa yang menyenangkan baginya, apa yang ia sukai, sungguh menakjubkan keadaan kaum mukminin. Sungguhnya setiap keadaannya adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal tersebut kecuali hanya ada pada kaum mukminin. Ketika ia mendapatkan apa yang ia sukai, apa yang ia senangi dari berbagai macam kenikmatan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ia akan memuji Allah Azza wa Jalla. Ia akan menggunakan kenikmatan tersebut dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Sebaliknya, jika ia tertimpa musibah, jika ia tertimpa malapetaka, maka dia akan bersabar. Dia tidak bersuudzon, tidak berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia berharap pahala dari musibah yang menimpanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mencakup seluruh ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada seorang mukmin.

meningkatkan derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan dua sifat tersebut merupakan hakikat dari keimanan sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian salaf, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Keimanan itu ada dua bagian. Satu bagian berada pada kesabaran, dan bagian yang lainnya berada pada rasa syukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang demikian berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, ketika seorang hamba memperhatikan agama Islam secara menyeluruh, maka ia akan mendapati Islam berporos pada dua amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, yang demikian dikarenakan kesabaran itu ada tiga hal, ada tiga macam. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah hatta yu'addiyaha, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah hingga ia dapat merealisasikannya, ia dapat menunaikannya. Yang demikian karena seorang dalam melakukan perintah Allah, dalam melakukan ibadah, dia bersabar dalam mengontrol, menahan hawa nafsunya. Dia bersabar dari godaan-godaan yang ada dalam dirinya maupun godaan-godaan yang ada dari luar. Dan semakin tinggi kesabaran seorang dalam ketaatan kepada Allah, maka semakin banyak pula, semakin tinggi pula, semakin tinggi derajatnya dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an ma'siyatillah hatta yatrukaha, dia bersabar dari bermaksiat kepada Allah sehingga ia meninggalkannya. Yang demikian, meninggalkan larangan-larangan Allah membutuhkan kesabaran yang tinggi. Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa mereka mengatakan amalan kebaikan, amalan soleh itu dapat dilakukan oleh al-bar wal fajir, seorang yang baik maupun seorang yang buruk. Namun meninggalkan kemaksiatan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang baik, oleh seorang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jenis yang ketiga dari kesabaran adalah bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dan hal ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bersabar terhadap takdir Allah yang menimpanya dari berbagai musibah, dari berbagai malapetaka, rasa sakit, tertimpa sakit, ataupun kehilangan orang tersayang, ataupun yang lainnya. Maka kesabaran yang ini cenderung lebih mudah bagi manusia, karena mau tidak mau dia mengimani bahwa takdir Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdirnya dengan hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, musibah yang disebabkan oleh campur tangan manusia, yang disebabkan oleh gangguan-gangguan manusia, maka

Jenis yang kedua ini lebih berat, dikarenakan jiwa seorang itu tidak ingin untuk dikalahkan oleh orang lain. Jiwa manusia tidak ingin untuk dikhianati oleh orang lain. Maka beliau mengatakan bahwa tidaklah ada yang mampu menyempurnakan kesabaran ini kecuali para siddiqin dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di saat beliau diganggu, beliau mengatakan, "Yarhamullahu Musa alaihi salam." Allah merahmati, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Dahulu beliau diganggu lebih dari ini, namun beliau bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga apa yang sedikit ini dapat memberikan kepada kita semangat untuk bersabar dalam setiap musibah yang menimpa kita, dan juga bersyukur dalam setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Jenis kesabaran yang terakhir tadi yang dapat dilakukan dengan sempurna hanya oleh para nabi dan para siddiqin, maka kesabaran itu akan berbuah kemenangan, kejayaan, keamanan, dan juga akan menyebabkan bertambahnya kedudukan seorang di sisi Allah dan di sisi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin mencintai hamba tersebut, dan Allah akan membuat manusia semakin cinta kepadanya. Dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Dan kami telah jadikan diantara mereka para pemimpin dalam agama, yang mereka memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan kami ketika mereka bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga al-imamah fid din, kepemimpinan dalam agama, itu akan didapatkan dengan kesabaran terhadap gangguan manusia, terhadap musibah-musibah yang disebabkan oleh para mad'u, oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terlebih jika kesabaran tersebut ditambah dengan kuatnya keimanan dan keyakinan, maka seorang hamba akan naik derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Allah berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Demikianlah karunia Allah yang Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun dalam menjalankan amalan tersebut, sabar dan syukur perlu untuk kita mengetahui hakikatnya, kita mengilmui dan belajar tentang hakikat dua amalan yang mulia tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar mengaruniakan kepada kita dua sifat dan dua amalan yang mulia tersebut. Ketika mendapatkan musibah, bersabar, dan ketika mendapatkan nikmat, bersyukur. Maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad

Sawu shufufakum. Saf-saf diluruskan dan dirapatkan. Bahu dengan bahu. Mata kaki dengan mata kaki. Safal awwal fal awwal. Sempurnakan saf yang pertama kemudian yang berikutnya. Kepada para jamaah untuk membantu saf anak-anak.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.